Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 9.32 waktu Indonesia Timur. Tanpa tak terasa kebersamaan Marty cukup sampai di sini saja dulu. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran RRI Pro 2 FM Nabire. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, Marty minta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 16 September 2026, bertepat di hari Rabu ya, kami yang bertugas undur diri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, okay, 90,1 Mega Horse, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman Pro 2 semuanya. Celesti masih menemani kamu semuanya dengan Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang bergabung untuk Pro 2 Hitlist, boleh banget. Ya mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya, 0984-21013. Oke, okay, so Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 Mega Hearthstone man terbaik. Kamu kita mengisi dengan Pro 2 Hitlist bareng Lesti nih, teman-teman Pro 2 ya. Nah, setelah itu di Pro 2 Hitlist bakal Lesti putarin lagu dari Aroma Muak untuk kamu, next lagi Alvino Jo Iman Tak Sama. Setelah itu di Pro 2 Hitlist ada Eclestory Kamu Kamu Kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di studio pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, untuk sementara waktu kami akan menghentikan siaran dulu ya. Tapi tetap masih stay teman-teman Pro 2 karena sedang dilakukan perawatan dan pengecekan pada perangkat pemancar. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi teman-teman Pro 2, tetap bersama kami. Karena setelah proses perawatan selesai, kami akan kembali mengudara seperti biasa. Terima kasih atas pengertian dan kesehatan teman-teman Pro 2, dan masih menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Look what you just made me do.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 11 lebih 34 menit. Dan setelah proses perawatan dan juga pengecekan perangkat pemancar selesai, teman-teman Pro 2, pastinya nantinya kami akan stay bersama kamu dan masih menemani kamu dengan Prodo Hitlist sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Vultura Frango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, Riri Pro 2 Nebire, teman terbaik yang teman-teman Pro 2. Lesti mau share buat kamu, ini terkait dengan vape, bukan sekedar uap tanpa resiko. Jadi teman-teman Pro 2, rokok elektrik atau vape itu masih kerap dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan, sebagian orang menggunakannya sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok. Namun, vape ini tetap bukan produk yang bebas resiko bagi kesehatan, terutama terhadap sistem pernafasan. Cairan vape yang dipanaskan menghasilkan aerosol yang memang dapat membawa nikotin, partikel halus, serta berbagai bahan kimia yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena itu, anggapan bahwa vape hanya menghasilkan uap air dan tidak berdampak terhadap paru-paru perlu diluruskan. Nah, salah satu persoalan utama adalah kandungan nikotin nih, teman-teman Pro 2. Jadi jumlah nikotin yang masuk ke tubuh dari vape itu sangat bergantung pada jenis perangkat, konsentrasi cairan, serta pola penggunaannya. Karena itu tidak tepat ya menyemeratakan bahwa 30 kali hisapan vape selalu setara dengan satu batang rokok. Sebab para nikotin tetap perlu menjadi perhatian karena dapat menyebabkan ketergantungan. Dan selain nikotin, proses pemanasan cairan vape menghasilkan atau membawa sejumlah senyawa yang berpotensi mengiritasi dan merusak saluran pernapasan. So, beberapa produk perisa juga pernah dikaitkan ya dengan senyawa yang dalam paparan tertentu dapat menyebabkan kerusakan serius pada saluran udara kecil gitu ya teman-teman produk. Jadi kondisi tersebut tuh dikenal sebagai popcorn lung ya. Nah, risiko lain muncul dari bahan berbasis minyak atau senyawa tertentu yang dapat masuk ke paru-paru. Jadi paparan tersebut dalam kondisi tertentu dapat dikaitkan dengan peradangan paru, termasuk juga pneumonia lipoid. Gejalanya itu dapat berupa batuk yang menetap, nyeri dada, maupun kesulitan bernafas sehingga membutuhkan pemeriksaan medis. Karena itu teman-teman produk, kita semua perlu ya melihat vape secara lebih realistis. Vape itu bukan berarti sama persis dengan rokok konvensional, tetapi bukan pula berarti aman sepenuhnya. Bagi orang-orang yang tidak merokok, pilihlah paling rendah resiko adalah tidak memulai penggunaan vape. Sementara bagi perokok yang ingin berhenti, pendekatan berhenti merokok yang terbukti efektif dan pendampingan tenaga kesehatan tetap menjadi pilihan yang lebih baik.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kali ini Lesdi punya sesuatu yang bisa membawa keberuntungan ya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Kali ini Lesdi punya sesuatu yang bisa membawa keberuntungan untuk teman-teman, khususnya teman-teman Pro 2 yang ada di Nabire pastinya. Nah, teman-teman Pro 2, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026 ya, TNI ini mengadakan lomba turnamen domino. Jadi pastinya pelaksanaannya itu pada tanggal 26 September 2026, lokasi Aula Korem 173 Praja Vira Braja, waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. So, untuk pendaftarannya teman-teman Pro 2, mulai hari ini tanggal 16 September 2026 sampai dengan 25 September 2026. Pendaftarannya itu dibuka mulai pukul 8 pagi ya sampai dengan jam 5 sore. So, jangan tanya untuk total hadiahnya. Karena total hadiahnya ini teman-teman Pro 2 jutaan rupiah pastinya. Untuk biaya pendaftarannya itu hanya 100.000, bukan per orang ya, tapi per tim. Jadi ini per tim ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau daftar boleh banget langsung kontak untuk pendaftarannya di 0822-6507-7822. Boleh juga di 0823-9874-8820. Dan juga boleh langsung di 0812-4080-2060 loh teman-teman Pro 2. Masa iya cuma jadi penonton? Saatnya tunjukkan ya teman-teman Pro 2 siapa yang nantinya yang paling jago menyusun kartu dan juga membaca permainan. So, teman-teman Pro 2, kalau menang itu urusan belakang ya. Yang penting itu kita kumpul, seru-seruan, tambah teman, tambah kenalan, dan tentunya bawa pulang pengalaman yang memang asik banget. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang merasa punya strategi, punya keberanian, dan juga tentunya punya mental juara, jangan cuma merayu kartu gitu ya. Ayo daftar turnamennya teman-teman Pro 2. Sekali lagi, pendaftarannya itu dibuka mulai hari ini tanggal 16 September sampai nanti di tanggal 25 September. So, tetap ramaikan turnamen. Bye.

budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction, the second that you walked in.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik,
0: lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.

0: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Oke, okay, sebelum ke masa tapi gak harus nama yang terbaik kamu. Kita masih dengan santai sih yang pernah live sedih teman-teman bro gue. Yang ingin live mau share buat kamu ini terkait dengan 5 gunung api Indonesia berstatus siaga. Nah teman-teman pro 2, aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia kembali menjadi perhatian. Sedikitnya 5 gunung api yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia tercatat berada pada status siaga atau level 3, menyusul aktivitas erupsi maupun peningkatan aktivitas vulkanik yang masih berlangsung. Nah teman-teman pro 2, dilansir dari bisnis.com, gunung api tersebut ini adalah Gunung Merapi ya, di perbatasan Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda. Nah teman-teman produs, status siaga atau level 3 ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik yang membutuhkan perhatian lebih serius. Dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pusat vulkanologi dan juga mitigasi bencana geologi atau PFMBG. Nah, Gunung Merapi ini berasal dari wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu gunung api paling aktif banget nih teman-teman pradua di Indonesia. Berdasarkan informasi Magma Indonesia, Kementerian SDM, Gunung Merapi ini berada pada status siaga level 3 dan Merapi memiliki catatan sejarah erupsi yang cukup panjang. Salah satu erupsi terbesar terjadi pada 2010. Aktivitas gunung mulai meningkat dan statusnya dinaikkan menjadi waspada atau level 2 pada 20 September. Setelah itu, aktivitas vulkanik terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan gempa vulkanik yang terjadi berulang kali.

0: I don't mind.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Prodwe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodwe FM.
5: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
5: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
4: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
5: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
4: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
6: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
4: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
7: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Oke, 90,1 MHz, taman terbaik kamu, teman-teman Prodi Wedi Studio, pukul 14:53 waktu Indonesia Timur, saatnya Lesti pamit. Sampai ketemu di besok pagi. Untuk santai siang selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, Ronaldo Simbiak. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Napire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua ya gengs ya. Tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Napire. Ya, sekarang udah tugasnya Rona nih menemani kamu semua ya, sampai nanti di jam 9 malam ya gengs ya. Tentunya dengan beragam lagu-lagu hiburan, segmen, dan juga informasi-informasi update dan legit nih untuk kamu semua nih gengs. So, beragam lagu-lagu hiburan masih Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua ya. Sampai nanti di jam 4 sore kita beralih segmen di sore ceria. Ya, kita beralih segmen nantinya di sore ceria ya gengs. So, yeps, masih stay bareng Ronald mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Info Pro 2 FM.
8: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, staf ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Yohana Paliling, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyelesaikan sejumlah pekerjaan terkait pengelolaan anggaran dan penyaluran dana otonomi khusus tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Yohana saat memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Mimika pada Senin 14 September 2026. Ia mengatakan dirinya mendapat arahan untuk memimpin apel karena bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah sedang menjalankan agenda pemerintahan lainnya. Ia menyampaikan salah satu arahan pimpinan berkaitan dengan penyelesaian RAP perubahan dan RAP perubahan dan juga RAP Silpa serta monitoring penyaluran dana otsus tahap kedua tahun anggaran 2026. Selain itu, OPD diminta untuk segera menyelesaikan dan menyalurkan RAP tambahan otsus dana tambahan infrastruktur DTI tahun 2026. Yohana juga menyebut batas waktu pekerjaan tersebut telah ditetapkan, namun masih ada beberapa OPD yang belum menyelesaikannya.
7: Info Pro 2 FM.
8: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan kekerasan ekstrim terus dilakukan oleh Satuan Tugas Wilayah Papua Tengah Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Pada Senin 14 September 2026, Densus 88 menggelar kegiatan dialog dan silaturahmi bersama sejumlah tokoh agama serta elemen masyarakat Papua Tengah di salah satu kafe di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan serta membangun kesadaran bersama menghadapi tantangan di ruang digital. Kasat Gaswil Papua Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombes Pol Surya Putra Mustika SIK MIK menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak bukan hanya aparat keamanan. Menurutnya juga perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri karena kelompok tertentu dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan termasuk menyasar generasi muda.
7: Info Pro 2 FM.
8: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, di saat sebagian anak-anak muda sibuk menggulir layar telepon genggam, seorang perempuan berusia 56 tahun justru memilih duduk di atas aspal jalan baru Mapiduba, Kabupaten Nabire, Papua Tengah sambil membaca buku. Perempuan itu adalah Mama Magdalena Makai. Ia datang dan bergabung bersama anak-anak dalam program Mabuk atau memiliki kepanjangan Mari Baca Buku yang digagas Rumah Inspirasi Kebadabi.
7: Info Pro 2 FM.
8: Dan tibalah kita di informasi terakhir, teman-teman Pro 2, guna mematangkan struktur organisasi dan mempersiapkan Kongres luar biasa untuk menetapkan kepengurusan definitif yang sah secara hukum, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Papua Tengah menggelar Kongres biasa di Nabire, Papua Tengah. Asosiasi Provinsi PSSI Papua Tengah secara resmi menggelar Kongres Biasa tahun 2026 dipusatkan di Aula Hotel Yahor Inn, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 11 September 2026. Diketahui teman-teman Pro 2, agenda forum ini menjadi batu pijakan penting dalam menata fondasi organisasi dan memantapkan arah pembentukan kepengurusan definitif PSSI di provinsi tersebut. Kongres juga dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gelei serta dihadiri PLT Sekretaris Jenderal PSSI Papua Tengah Muhammad Haikil Mikail, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, jajaran KONI Papua Tengah hingga utusan asosiasi kabupaten dari 8 kabupaten se-Papua Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gelei menekankan bahwa setiap elemen memiliki hak yang sama untuk memimpin dan memajukan PSSI Papua Tengah. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan organisasi olahraga terbebas dari kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Melalui forum ini juga, seluruh pemangku kepentingan berharap tata kelola sepak bola di Papua Tengah semakin solid dan profesional sehingga mampu melahirkan generasi emas sepak bola tanah Papua di masa depan.
7: Info Pro 2 FM.
8: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.go.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik,
0: lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Ya, cuaca di Nabire seperti biasa masih kabut berasap nih, teman-teman Pro 2. Jadi tidak bosan-bosan ya Ronald mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga lingkungan kita bersih. Jangan ada yang bakar-bakar sampah dulu, jangan ada yang bakar-bakar lahan dulu, karena takutnya bisa menyebar ya apinya ya, teman-teman Pro 2. Ya, karena kemarin kita baru saksikan sama-sama ya, kayaknya seluruh kota Nabire ini udah tahu ya kebakaran di gunung di belakang kuburan yang ada di Giri Mulyo, teman-teman Pro 2 ya. Itu ya sangat miris sih kenapa bisa terjadi gitu ya kan, gengs ya. Dan untuk itu ya kita sama-sama harapkan ini boleh cepat selesai. Padahal kemarin tuh padahal kita udah bernapas lega ya, seminggu yang lalu tuh kita udah bernapas lega. Eh, sekarang ada lagi gitu, gengs. Ya kita sama-sama berharap ini masalah ini boleh cepat selesai. Kita bisa kembali lagi menghirup udara segar di Nabire. Kita bisa melihat lagi langit yang biru. Kita bisa ya beraktivitas dengan baik gitu. Karena menurut Ronald sih ini cuaca ini juga mempengaruhi kita punya mood sih, teman-teman Pro 2, membuat kita tuh lebih letih, lesu gitu, gengs ya. Pulang kerja tuh bawaannya, vibes-nya tuh kayak pengen tidur, kayak lemas gitu. Intinya bikin mager lah. Nah, jadi makanya Ronald sarankan untuk kita semua, kalau misalnya baru pulang kerja nih, kalian semua nih ya kan, gengs ya, baru pulang kerja dari tempat kerja atau mungkin dari mana aja nih, gengs, baru pulang ya sore hari ini, mau mandi gitu. Ya mungkin gunakan waktu sedikit untuk kalian berolahraga sebentar ya, teman-teman Pro 2. Ronald ini work sih, karena dengan kita olahraga itu menurut Ronald itu lebih bisa membuat kita lebih segar, terus juga membuat kita lebih moodnya lebih bagus lagi gitu, teman-teman Pro 2. Okay, and kita masih stay di Sore Ceria seperti biasa sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau di jam 8 malam nih, gengs. So, masih tetap stay tune ya, gengs ya. Bareng Ronald masih menemani kalian semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, Kim dan Nabila Takia dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, teman-teman Pro 2 masih stay di Sore Ceria bareng Ronald. Dan juga Ronald ada special requestan nih teman-teman Pro 2 dari... Ada teman Pro 2 yang lagi pada monit di sore hari ini ya. Halo Aldo yang lagi monit Pro 2 FM Nabire di sore ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang direquest sama Aldo. Aldo, by the way, dia requestnya 3 lagu satu kali nih ya. Gak nanggung-nanggung nih. Oke, okay. First ada lagu barunya Malini ya, dengan judul Percuma, bakal Ronald play untuk kalian semua. By the way, ini dia requestnya kayak lagu-lagu galau semua. Aldo, kok lagi galau kah apa? Bagaimana nih? Oke, okay, teman-teman Pro 2, and here it is, Malini dengan Percuma.

Ya, percuma dari mahal ini. Special request ya dari Aldo. Thank you udah request ya lagu mahal ini percuma. Ini by the way lagunya sakit sih. Baru tapi udah booming juga nih karena emang kayaknya serilate itu ya dengan orang-orang zaman sekarang ya. Dengan berbagai kisah percintaan mereka gitu. Oke, dan next satu lagu ya, requestan lagi dari Aldo dari Betran Putra Onsu dengan Bila Memang Kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Ya, di tengah kabut asap seperti ini ya, teman-teman Pro 2, tentunya kita perlu sekali nih menjaga kesehatan tubuh kita ya, tetap fit gitu ya kan, gengs. Nah, Ronald mau bahas satu makanan lokal yang sebenarnya bisa kita olah dan bisa sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita nih, teman-teman Pro 2. Yaps, makanan tersebut adalah bubur singkong. Nah, bubur singkong, guys, ini menjadi salah satu olahan pangan lokal yang mudah dibuat, mengenyangkan, dan juga kaya akan karbohidrat nih, teman-teman. Olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh, gengs. Tidak hanya itu juga, teman-teman Pro 2, singkong ini dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat nih, teman-teman. Bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang maupun roti dalam menu sehari-hari, gengs. Nah, teksturnya teksturnya yang lembut juga membuat bubur singkong ini mudah dikonsumsi berbagai kalangan nih, teman-teman Pro 2. Nah, melansir dari Alodokter dan sejumlah sumber, singkong ini mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, bahan pangan ini juga memiliki serat serta beberapa vitamin dan juga mineral nih, teman-teman Pro 2. Yang pertama, karena ini memang merupakan salah satu sumber karbohidrat, juga bisa menjadi sumber energi untuk tubuh. Dan yang kedua, mendukung fungsi pencernaan, karena singkong ini juga mengandung serat yang dapat membantu mendukung fungsi pencernaan ya, gengs ya. Jadi asupan serat yang cukup ini dapat membantu menjaga pola buang air besar tetap teratur, teman-teman Pro 2. Nah, selain tadi ya, menjadi sumber karbohidrat pada tubuh nih, teman-teman Pro 2 ya. Karena tinggi akan karbohidrat juga nih, teman-teman Pro 2. Jadi singkong ini bisa memberikan energi yang lebih stabil dan juga energi yang bagus untuk tubuh, teman-teman. Dan juga yang keempat adalah singkong ini kan mudah dikonsumsi nih ya kan, gengs ya. Singkong yang dimasak hingga matang kemudian diolah menjadi bubur ini memiliki tekstur relatif karena karakter tersebut itu membuat bubur singkong ini mudah dikonsumsi sebagai pilihan makanan bertekstur lunak nih. Kayaknya Ronald kasih kamu sedikit tips and trick cara kalian mengolah juga ya, teman-teman Pro 2, biar siapa tahu mau langsung praktek nih, teman-teman. Oke, jadi ini mungkin bisa langsung sambil membayangkan ini, nanti kalau misalnya singkong mentahnya sudah ada, singkongnya kan mentah dulu pastinya ya kan, gengs ya. Tapi basically singkong mentah itu tidak disarankan untuk langsung dikonsumsi ya, karena mengandung senyawa sianogenik, teman-teman Pro 2. Nah, senyawa tersebut itu bisa berpotensi menghasilkan sianida yang berbahaya apabila jumlahnya tinggi, teman-teman. Oleh karena itu ya, singkong itu perlu dikupas dulu ya. Ini harus diingat nih. Tapi kayaknya tidak terlalu panjang juga sih, jadi gampang diingat juga, teman-teman Pro 2. Jadi pastikan singkongnya udah ada dulu, gengs. Singkongnya udah ada, terus dikupas, bersihkan dengan baik-baik sebelum kalian masak ya, gengs ya. Proses masak juga ini harus dilakukan hingga benar-benar matang ya, gengs ya, sebelum singkong dikonsumsi. Dan bubur singkong itu juga perlu dibuat dengan memperhatikan bahan-bahan tambahan lainnya yang digunakan. Misalnya penggunaan gula maupun santan berlebihan itu dapat meningkatkan kandungan energi dalam satu porsi, gengs. Dan penyajiannya ini dapat dilengkapi sumber protein, buah, atau bahan bergizi lainnya nih, teman-teman Pro 2. Kombinasi tersebut juga membantu menjadikan bubur singkong ini sebagai bagian dari pola makan yang lebih seimbang. And let's say dengan pengelolaan yang tepat ya, bubur singkong itu dapat menjadi pilihan pangan lokal yang praktis dan juga mengenyangkan nih, teman-teman Pro 2. So, itu teman-teman Pro 2, satu fakta soal bubur singkong yang memiliki kesehatan baik untuk tubuh nih, teman-teman Pro 2. Memang kita tahu ya, memang bubur singkong ini memang mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya kita. Terus juga kandungan seratnya dalam singkong dapat membantu mendukung fungsi pencernaan dan memberikan rasa kenyang itu lebih lama gitu. Jadi menekan rasa kita untuk ngemil-ngemil nggak jelas gitu, gengs ya. Dan singkong itu harus dimasak hingga benar-benar matang ya, karena bahan mentahnya itu mengandung senyawa sianogenik ya, gengs. So itu dia manfaat mengonsumsi bubur singkong bagi kesehatan tubuh nih. Yang depo singkong belum kering di samping rumah atau di belakang rumah, kayaknya boleh coba sih teman-teman Pro 2. Atau yang misalnya lagi pengen coba-coba juga nih, kayaknya saya pengen coba bikin bubur singkong untuk sate konsumsi gitu. Kalian bisa ganti gulanya dengan gula merah ya teman-teman Pro 2. Dan juga ya kalau misalnya belum ada singkong di samping sebelah kiri kanan depan rumah, depan rumah, belakang rumah pun enggak ada singkong, kalian bisa ke pasar lah. Ronald lihat di pasar tuh masih ada ya. Masih ada kita punya mama-mama mereka jualan umbi-umbian itu masih ada tuh teman-teman Pro 2. Jadi bisalah kalian coba tes buat itu teman-teman Pro 2. Okay, and masih stay bareng Ronald menemani kamu semua ya di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam nih teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

1,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Timur, yang nantinya Rono bakal menemani kamu semua di jaga malam ya gengs ya. Dan kita closing untuk segmen sore ceria di hari ini, teman-teman Pro 2, tentunya di hari Rabu 16, ini sekarang hari apa? Iya, hari Rabu 16 September 2026. Oke, and next nanti Ronald bakal mengupdate beberapa informasi untuk kamu semua ya. Tentunya tepat nanti di jam 8 malam di Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo memastikan pasien asal Sumatera Utara tidak mengalami gangguan fungsi otak setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Pemeriksaan menyeluruh menunjukkan fungsi otak pasien normal sehingga dapat kembali beraktivitas secara ceria dan menjalani pemulihan. Dokter spesialis anak dan konsultan neurologi neurologi anak, Profesor Setio Handrayastuti, mengatakan pemeriksaan pasien meliputi wawancara, penelusuran riwayat perawatan, pemeriksaan fisik, neurologis, dan EEG. Pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kondisi fungsi otak pasien setelah dirujuk dan menjalani perawatan di RSCM. Profesor Henry menjelaskan bahwa pasien tersebut bersama satu pasien lainnya dirujuk dari Sumatera Utara dan tiba di RSCM pada 12 September 2026, di mana keduanya tidak datang dalam kondisi yang membutuhkan perawatan intensif dan menjalani perawatan di ruang gawat biasa. Sementara itu, psikiater konsultan anak dan remaja, Jean Wiguna, menyebut kondisi pasien saat ini cukup baik dan emosinya relatif stabil. Meski demikian, pasien masih sesekali mengalami kegelisahan selama menjalani proses pemulihan dan mendapatkan pendampingan dari tim medis.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Temuan itu mulai dari kelebihan kapasitas, ketersediaan air bersih, hingga transparansi layanan bagi warga binaan. Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, melakukan peninjauan langsung ke Rutan Pondok Bambu pada Selasa 15 September 2026, di mana kunjungan dilakukan untuk memastikan pelayanan warga binaan sesuai standar sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait akses dan kualitas layanan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Masyarakat Indonesia diminta untuk semakin waspada terhadap tawaran paket ibadah umroh berharga murah yang marak ditawarkan di pasaran. Minat jemaah yang tinggi terhadap tarif murah sering dimanfaatkan oleh oknum travel nakal hingga memicu kegagalan pemberangkatan. Kegagalan pemberangkatan jemaah umroh berulang kali terjadi akibat manajemen travel yang tidak memperhitungkan kenaikan biaya operasional penerbangan serta akomodasi. Penerbangan internasional juga mewajibkan pelunasan deposit tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan dilakukan secara resmi. Ketua DPP Asosiasi Travel Haji dan Umroh Indonesia Bersatu, Farid Aljawi, menyoroti kecenderungan masyarakat yang tergiur harga di bawah standar nasional. Keterbatasan modal travel untuk menutup margin biaya seringkali menjadi penyebab utama pembatalan perjalanan secara mendadak. Selain edukasi mengenai patokan harga dasar, pemerintah dinilai perlu menerapkan sanksi hukum yang jauh lebih tegas bagi para pelaku penipuan travel, di mana penutupan satu nama perusahaan travel dinilai tidak cukup karena pemilik dapat dengan mudah mendirikan entitas usaha baru.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, solidaritas terhadap 5 wartawan yang hilang kontak saat menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau terus disuarakan dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sebagai bentuk dukungan moral, sejumlah jurnalis di Mimika menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan 5 wartawan dan 3 kru kapal yang hingga hari ke-8 pencarian belum ditemukan. Kegiatan tersebut digelar pewarta foto Indonesia Kota Timika bersama jurnalis perempuan Mimika dan sejumlah jurnalis Kabupaten Mimika di Bundaran Timika Indah pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dalam kegiatan itu, para jurnalis menyalakan lilin dan mengheningkan cipta sebelum memanjatkan doa bagi para korban. Aksi tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap keluarga dan tim SAR yang masih melakukan pencarian. Ketua PFI Kota Timika, Sevianto Pakiding, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas jurnalis Mimika terhadap rekan-rekan seprofesi yang sedang dalam proses pencarian. Memasuki hari ke-8 pencarian, Sevianto mengatakan 5 wartawan bersama 3 kru kapal masih belum ditemukan. Kondisi tersebut mendorong para jurnalis Mimika untuk terus memberikan dukungan moral melalui doa. Adapun 5 wartawan yang berada dalam rombongan tersebut, yakni M. Bagus Koirunas, pewarta foto Antara, Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, pewarta foto iNews, Firdaus Wajidi, jurnalis Anadolu Agency, serta Donald Husni dari jurnalis Lepas. Melalui doa bersama tersebut, para jurnalis Mimika berharap proses pencarian terhadap 5 wartawan dan 3 kru kapal terus dilanjutkan dan ditingkatkan hingga seluruh korban bisa ditemukan. Dukungan tersebut sekaligus menjadi wujud solidaritas antar sesama jurnalis dan harapan agar para korban dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
2: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Light Switch dari Charlie Puth nih teman-teman Pro 2. Oke, udah setnya Runang pamit di Jaga Malam dan nantinya kita bakal stay ya. Seperti biasa di Pro 2 Jayapura sampai nanti jam 12 malam ya untuk siaran kita hari ini teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa ada musik live chat di jam 9 nanti yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. So pastinya tetap stay tune di siaran kami 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire. And yep, Ronald juga harus pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jegung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jegung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemalaman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oke. Ai, sedap. Beda ya yang punya album sama enggak tuh beda.
1: Ya,
0: ya.
1: Itulah apa namanya pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin. Iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya, kan? Jail-jail aja, second lo itu.
0: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana-sini, masuk ke sektor B, ya kan.
1: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan, itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar. Itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kan sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: tadi. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Enggak
1: bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu. Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja.
0: Benar-benar mereka kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu. Benar. Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Ya nggak sih.
0: Iya kan. Masa kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
0: Ya benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya nggak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis lo aja dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Berarti seumur hidup krisis ya nggak sih?
0: Iya betul sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Benar.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari chill kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya.
1: Ya
0: yang Ori.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedap.
1: Iya sedap. Semoga isinya sedap juga ya.
0: Nah, kenapa sedap gitu kan? Apa ini sedap itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya. Kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke.
1: Terus sempat merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang, sedep banget
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu. Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright. Berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan. Yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kayaknya kayak banyak masalahnya gitu. Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu. Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok antor kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk gitu. Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa didengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, nggak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih, sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh, gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya, berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri.

0: ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
0: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke. Okay.
0: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, iya tuh dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
0: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Okay.
0: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener,
0: kayak
1: bener.
0: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay,
0: yang okay. Paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay.
0: Betul. Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Buka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang dan
0: susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
1: Alright,
0: gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana.
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Benar.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh.
0: Kalau
1: yang cakep kan cewek lain kan ceritanya kan.
0: Iya kayak, ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kali kalau kamu sayang mah. Belain.

0: kayak soalnya.
1: Gak aduk ayam, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Ingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, okay, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, di antara semua mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki gitu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Okay, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya. Kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik. Gitu.
0: Jadinya kebalik jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: ya,
0: yang jadi pemantik, kelaparan gitu yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah Supsel aja. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong Mau Tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar-benar.
0: Dap, dung tak kedang dung dap. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagu itu kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
1: Dungdat.
0: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena aku suka ini? Banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya? Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya terus aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat ke dangdungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat ke dangdungdat udah gitu doang.
1: Okay, gak ada
0: ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat ke dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar.
1: Hmm.
0: gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: baru aja ada Dungdut dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar-benar.
1: Rame ya. Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS, HLS,
0: HLSS, HSMM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomam.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak iya. Semuanya dibunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi." Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah. Terus
1: harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kali enggak, aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia foto dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah dua
0: bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Apa yang saya di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Lebih cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak, iya, cek sound. Duh, sayang.
0: Sudah sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: We love.
0: Oke. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya
0: sedep. Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: ini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawar Selingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Lama banget ya. Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Mau naruh CP Mas gitu.
0: Oke.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak enggak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Aku mau cung-ceng-cung. Gak bisa. Harus ada.
0: Harus.
1: Alat-alat.
0: Bener.
1: Yang kita bisa. Untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya. Cukup menguras tenaga.
1: Hanya sambil belajar.
0: Benar. Itu yang bikin lama ya. Alright. Itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop. Itu gue. Ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Benar.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Bahkan fotonya harus ada apa
0: taste-nya
1: ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Soalnya aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya ya, aku pernah ketemu orang suportif. Kalau bisa, ini bagus banget kok. Ini nggak salah kok. Ini nggak salah. Kitanya nggak maju-maju.
0: Betul.
1: Nggak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa. Ini nih. Lo nonton ini nih. Tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak. Ini harusnya lo kesini. Lo kesini. Lo bantuin ini.
0: Benar.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya, dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, diulang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar. Nah. Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih Bung. Pasti gak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke 82 seluruh Indonesia.
1: Menurut aku buat teman-teman Prodi ya, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu, janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright. Okay,
1: everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung,
0: bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa udah mau masuk pukul 22 lebih 23 waktu Indonesia Timur. Udah jam setengah 11 ya Teman Pro 2. Buat kamu yang sudah ada di rumah, mungkin lagi rebahan, santai, atau siap-siap tidur, itu selamat malam, selamat beristirahat ya Teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin masih di perjalanan dan masih dengerin Pro 2, Febri bakal temani terus ya. Malam-malam begini kan suasananya biasanya sudah lebih tenang, jalanan udah mulai lebih sepi, lampu-lampu kota udah menemani perjalanan. Pokoknya beda banget ya dibanding siang hari gitu. Tapi tetap hati-hati di jalan Teman Pro 2, jangan sampai karena suasana terlalu nyaman malah ngantuk gitu ya. Kalau sudah mulai ngantuk, cari tempat yang aman untuk istirahat dulu gitu ya. Dan pas banget malam-malam gini itu ada satu lagu yang menurut saya tuh cocok banget buat menemani perjalanan malam. Soalnya lagu ini tuh punya cerita tentang kebebasan, pelarian sejenak dari rutinitas yang membosankan gitu ya. Yes, dan semacam ekapisme gitu. Dan menikmati perjalanan malam bersama orang tersayang. Dan jujur Febu juga suka banget sama lagunya. Kayak enak banget gitu di telinga gitu ya. Apalagi didengerin malam-malam gitu ya, sambil lihat lampu jalan. Vibesnya tuh beda banget gitu. Jadi buat kamu yang masih di perjalanan atau malam ini cuman mau menikmati musik sambil santai, langsung aja kita dengerin. Ini dia Moonrise dari Hearts to Hearts, Teman Pro 2.

Kan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: 90,1 FM Pro 2 RCP teman terbaik kamu. Masih dengan Feb gue ya di Depan Perjalanan Malam. Dan ternyata aku lihat hujan ya 92. Soalnya Feb dari tadi di studio gitu ya. Gak tahu kalau hujan. Soalnya di sini kan gak ada kaca ya yang bisa ngintip keluar gitu ya. Tiba-tiba pas dengerin lagu, loh kok kedengaran suara hujan gitu ya. Ternyata bener aja hujan ya. Buat kamu yang malam ini masih di perjalanan, ini perlu lebih hati-hati ya. Apalagi kalau malam ini tambah hujan, biasanya pandangan ke depan itu kan agak terganggu ya, karena kondisi lebih gelap, ada pantulan air dari lampu kendaraan maupun di jalan gitu ya. Ya gak perlu buru-buru teman gua dua, kurangi aja kecepatan, jaga jarak aman dan fokus ke jalan. Kalau hujannya makin deras sampai pandangan benar-benar terganggu, cari tempat yang aman aja dulu untuk berteduh gitu gak sih. Yang penting malam-malam gini sampai kamu sampai di tujuan dengan selamat, baru itu udah cukup ya sama bawa dua. Tapi kalau di sini kan di Jalan Tasangkapura memang lagi hujan ya posisinya ya. Kalau kamu sendiri gimana sih, di tempat kamu hujan juga nggak sih? Atau di sana malah aman-aman aja, jangan-jangan gitu?
1: FYI for Yay Info.
2: Banget tuh petir.
3: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
3: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
3: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
3: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
3: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
3: Buat apa?
2: Buat ngejek.
1: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa ini? Hihi, berang apa ini? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produweza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza. Produweza.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
0: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
2: Boy, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kuralah dengan semua yang ada.
4: Apa
3: ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus
4: kan? Aca. We

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

90,1 MHz teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Broadway semuanya. Di studio pukul 6:21 waktu Indonesia Timur. Dan begini Lesti akan menemani teman-teman Broadway dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Jangan, jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
3: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
4: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
3: Sudah, berisik kau.
4: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bro, bro, mau kemana?
2: Biasa, sibuk, banyak urusan.
1: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
2: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau. Duluan ya, bro.
1: Dibilang bandel.
3: A few moments later.
1: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
2: Aduh, sakit. Sakit.
1: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
2: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
1: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.

Podcast Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari Ha, holong masih haholongan, artinya kasih mengasihi. O, ondo sadadalan nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R, raptu dolok raptu toruan, memiliki arti seia sekata. A, asa taruli pasu-pasu, supaya kita diberkati. S, saleling dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, Rari Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Masih menghibur dan menemani kamu dengan sepada pagi ini, teman-teman Pro 2 ya. Leslie mau share dulu buat kamu, ini terkait dengan film horor Kahadam siap meneror bioskop mulai dari 16 September kemarin 2026. Dan gala premier film horor internasional Malaysia Kodam, tapi Kahadam. Ini sukses banget teman-teman Pro 2 digelar di CGF Grand Indonesia Jakarta pada Senin 14 September 2026 digadang-gadang sebagai salah satu film horor kolaborasi Malaysia Indonesia yang paling mencekam tahun ini. So, pemutaran perdana ini dibanjiri apresiasi dari para sinis, kritikus dan juga penikmat horor tanah air menjelang perilisannya serentak di bioskop Indonesia pada 16 September kemarin, teman-teman Pro 2. Dan malam premier ini dihadiri langsung oleh jajaran sinis di balik layar, produser Ayu Amirol, produser eksekutif dan juga produser Ahmad Isham Omar dan Linda Tan. Artis pemeran utama ada Agdini Hakwe serta deretan produser eksekutif representasi Indonesia Charles Gozali dan Tony Ramos. Proyek ambisius ini teman-teman Pro 2 merupakan kolaborasi dua negara serumpun yang diproduksi oleh Reed Communication dan juga Comet Production. Nah, bersama Magma Entertainment dan juga VMC Studio Indonesia disutradarai oleh Syamil Otham dengan naskah garapan Fariza Aslina. Skala internasionalnya kian diperkuat lewat dukungan Seal Metropol, teman-teman Pro 2. Dan juga bagi masyarakat Indonesia, istilah Kodam ini seringkali dimaknai sebagai jin penjaga, pelindung spiritual, atau pendamping gaib yang patuh kepada tuannya. Namun film Kodam ini mengupas mitologi serumpun ya, dengan sudut pandang yang jauh lebih gelap, fatal dan mengerikan. Dalam film ini, Agnini aku ini bertransformasi secara total menjadi Melor, seorang ibu tunawicara yang terisolasi ya di tengah hutan bersama kedua anaknya. Ujian hidup Melor dimulai ketika kematian sang ibu memaksanya mewarisi sesosok Kadam keluarga ya teman-teman Pro 2. Jadi seperti itu filmnya. Dan ini sudah ditayang di seluruh Indonesia pada tanggal 16 September 2026.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
3: lingkungan,
4: lalu lintas,
5: budaya, dan lain-lain.
6: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
7: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
8: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
9: 30 detik untuk berbagi.
10: Jadilah jurnalis warga
11: dengan RRI 30 detik.
12: Pada.
13: Selamat pagi teman Produa.
14: Teman terbaik kamu.
15: Teman terbaik.
16: Produa FM.
17: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: itu buat cewek hati. Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: Fudge. Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oke, Rari Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Mangsu dengan sepada bareng Lesti. Dan Lesti mau share dulu buat teman-teman Pro 2 ini terkait dengan khasiat kayu manis untuk gula darah. Nah, jadi teman-teman Pro 2, di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyakit diabetes, berbagai cara alami untuk membantu menjaga kadar gula darah semakin banyak diperbincangkan. Salah satu bahan yang cukup populer adalah kayu manis, rempah yang mudah ditemukan di dapur dan tidak hanya memberikan aroma dan rasa khas pada makanan, tetapi juga memiliki sejumlah senyawa yang diteliti karena potensinya dalam membantu mengendalikan kadar gula darah. Kayu manis selama ini tuh banyak banget ya digunakan sebagai bumbu masakan, campuran kue, minuman hangat hingga teh herbal. Dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis dalam jumlah tertentu berpotensi memberikan pengaruh terhadap metabolisme glukosa dan juga sensitivitas insulin. Namun, manfaat tersebut ini teman-teman Pro 2 perlu banget dipahami secara proporsional karena bukti ilmiahnya belum cukup untuk menjadikan kayu manis sebagai pengganti obat diabetes. Nah, mengenal kayu manis dan kandungan aktifnya, kayu manis berasal dari kulit batang pohon, teman-teman Pro 2. Rempah ini memiliki aroma khas yang berasal dari berbagai senyawa aktif, salah satunya yaitu cinnamaldehyde. Nah, selain itu, kayu manis mengandung senyawa seperti polifenol, bahkan juga flavonoid dan kumarin yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa-senyawa tersebut ini menjadi salah satu alasan kayu manis banyak banget diteliti untuk mengetahui ya potensinya terhadap kesehatan. Nah, teman-teman Pro 2, selain itu juga kayu manis mengandung sejumlah zat gizi, meskipun dalam penggunaannya sehari-hari rempah ini biasanya dikonsumsi dalam jumlah kecil sehingga kontribusi gizinya tidak sebesar bahan pangan utama. Nah, teman-teman Pro 2, nanti bakal SD share juga ini terkait dengan kayu manis itu ternyata bisa menjadi bagian dari pola makan sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
3: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
2: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
4: Hoi, matikan rokokmu.
3: Iya bang, maaf bang.
5: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Dan Nabira, teman terbaik kamu, kita masih membahas terkait dengan khasiatnya kayu manis ya. Jadi tadi kita udah membahas terkait dengan mengenal kayu manis dan kandungan aktifnya, dan benar gak sih kayu manis bisa menurunkan gula darah? Jadi pertanyaan ini menjadi salah satu alasan kayu manis itu banyak banget dibicarakan oleh penderita diabetes. Jadi sejumlah penelitian terhadap penderita diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa kayu manis berpotensi membantu memperbaiki

Pandang sebagai pelengkap pola makan sehat, bukan sebagai obat utama untuk mengatasi diabetes. Nah, bagaimana sih dengan rebusan kayu manis? Jadi, rebusan kayu manis ini sering disebut sebagai salah satu cara sederhana untuk mendapatkan manfaat dari rempah tersebut. Cara membuatnya relatif mudah. 1 hingga 2 batang kayu manis dapat dicuci kemudian direbus bersama air selama sekitar 10-15 menit. Nah, teman-teman Pro 2, kayu manis bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Jadi penggunaan kayu manis dalam makanan sehari-hari sebenarnya itu cukup mudah ya. Rempah ini dapat ditambahkan pada oatmeal, yogurt, buah, teh, kopi maupun berbagai makanan lainnya. Penggunaan dalam jumlah kecil sebagai bumbu makanan umumnya berbeda dengan konsumsi suplemen atau ekstrak kayu manis dalam dosis tinggi pastinya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.